Sukalde Kyrinja, Sukalde Kyrinja Dakat. Sukalde Kyrinja, Sukalde Kyrinja Dakat. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen bet.